0: Wafarji ni kampata kile ka kumanyitla kwa ngazwa malo kampata kile ka kwimi nyoze kupita mu dunia. Ni utano ntso jango mbesala ranu ni kampata kile ka. Tukuli umo ni pangalina yangu ntena panga waga. Nkatari shila padu wale shwenu ni kupika ni la kwa mbone.
1: Programa dechinyamata. Programa mja kusimba masengu kakupanga nyanyamata. Akuna kumangu itu. Uyaong.
2: Programa ya Shinyamata, mprograma matukuzimba ya masenga kupanga nyanyamata kumango tukuno kunyasa.

Wara tana sheshe sohiri minu tibloko mili soli kana sene. Nado kala msama hamunu pala kala wira laka na hona mkuma nloa ya parani kalia huli mali hana. Okati wankala huku mihirani nini kanaka. Miha sohiri na hiya noru helakani. Donavi thada peru na hukumu herne okati mukina kwenye. Nawe kila msamaha mulu padesha, maha wale kila uruhela inlaka nenda.

0: osi wakasimma la sosi wakasimma la enaye veke muhavule mumbaha mukwinyu omusi tiwulu pale 23 horas e 24 minutos sendo na rua na
1: Sharia
0: e cadai nisipo na wena
1: yeah.
0: Nindua fitina